0: ཁྱི སློབ སྦྱོང སློབ གསོ དེ མང ཚོ ལ ཕན དུག པ དང ཕེ ཅིན ལ གནས དང སྲུང ཚུལ དམ སྲུབ བྱས ནས སློབ སྦྱོང སློབ སོ རུང ཐོན ཆེ Futian Chu, Futian Chomshun, Shenzhen Jin Najun of Jingdiv Shayil Monghi Jis Hakun Huyin Sheng. Dehu Tersilting of Jimul of Piri Suchi, Tersip Shibabjil. Deker Matabarini Lobjung Karin and Chimbuyopa here to Sung. Najun Jil Lobjung or Gimku Manda or Abshiki. Sunny Taker Rembat and Rim Mandawi, Ea Lomson Malak Zipatting. Manger Remsisina Lomson Tung or Gubjin Kutspatting, Sorjung Lapshipi, Matang Tristung Chijali at Galio. Shenzhen Jit Doma Chen Shonki. རང་ནི་ལ་ ཅིག་པར་ཏེ་ ན་ ཡག་པོ་ དེ་ཚུམ་ ཁི་ ཐབ་ཅི་མན་དེ་ ང་ཚོར་ ལ་པི་ ཨ་ཡ་ ཡག་ སམ་ལོ་ ཏུང་ཏང་ དེ་ རང་ནི་ ཕན་ཡུལ་ ཅིམ་པོ་ནག་ ཅིབ་ཤལ་ཡོ ལོབ་ཅུང་ ལོབ་སུར་ པེན་ཅན ཤན་ཅན ཅུང་ཅིར་ ཡོང་ ཅབ་ཅུང་ ཏང་ ཐུར་མ་པ ཡན་ཅན གོ་ཏལ་ ཚམ་པི་ ཁན་ནཏུན་ ཅིག་ཅབ་ ཅ་ ཏང་ ཏིག་ཅི་ རེབ་ཅི་ལ་ ཤིབ་ཤར་ཤེ་ དེ་ དག་ཏར་ ལག་ཅི་ ཏང་ ཐག་ཅི་ལ་ ཤ་ ཅིར་ ཅིག་དལ་ ཏུག་ ཁན་དེ་ ཏུང་ཤེ་ ཡོ ཀ્વང་ཏུང་ ཤང་ཅན་ ཤན་ཅན ཅུང་ལ་ ཛན་ཅིག་ པི་ ཡབ་ཅན་ལི་ པུ་ཏུང་ ཤོམ་པ་ ཛན་ཤུ་ལེན་ཅི་ ང་ཅི་ ཤིཅིན་པིང་ ཁ ཏང་ཅིག་ར་ གོང་པ་ ལོབ་ཅུང་ ཏང་ ལག་ཏར་ ཏང་སབ་ཤེ་པ་ ཏང་ Yang the Pew Sachung of Shinji Stowan Zipatan, Lagli Natari, Lobjung Lobsu, Tantik Piva. Ergonjil Lobsu Tung among Jer Gimku here took such a touching shipper. Lacing Bapper Tung, Lobsu Manchi. A token gallon so Mangsuchi Toker Shippi, and I don't touch the Yupu shipper. Chevy Shabsi Chessel Tortung at Chisini. Lobjung Lobsi Jumti, Paji Larkanditing. Among Sula Pen Dopi, Lake Jumti, Ringi Sanjara, Tantik Shaki Shibjulu. Shenjang Tonchil and Zitanamogdi, Shuku Jippa, Shakas the Jonchirchi. Abjachi Tangu Lesil Pa Tabsa Tangpur of Juni, Amangji Nesil of Toshipting, Amangji Simtil Saver Tatun of City. Lobjung Lobsi Jumji Serum Jirchung Panti Ringi Sinjer or Kendetangu. Shamefulam Jir Kangtung Tomshun, Sanitiki, Chetan Yakur Tomshun Shigin. Sami Tombi Yakuram Borchin Yangu Shippi, Dim Tsungs, Nyosung Shippi, Kajating, Si Zurkup Gentum. Dawa Sukjin, Ninjum Jit Tomer Hitchin Tibjio. ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན ཁན Shawan da tukcang ma nga zi semtang la wapsong shib jiliyo. Lobchung lobsu urpain zin, shenchang tongchil nzikchina magdi shikhub jib ba shikhub zi tongchir ji, gamang zi tongi semtang war ngabja lakzim jib jir shkade tangyo. Shenchang tongchil nzikchina magdi shikhub jib ba shikhub zi tongwa lak zanzig bi putung zhom ba khayu jun ji, nga zi gamang lab derchil chan jide fsachung fshenji chikhi sabza ji tachung fshedi. Mangzuk ji dokar shib bi shawa chungzig lo zi jikjim ji yakbu jiba ting. Mangzuk ji topsur tang jitsur, abdeisur ji iksa machil par chir tangni. Lobchung lobsi jimji di mangzuk ji tung tapa ting, tsur tabi arngiyo la jimji sin jirab shi di. Fshachil arngi jitukni, shtankil ani lang lortan jirim langang fsisung fshawa ting, songrchung ni ta chikta shi tapa fshio jibjion ting.
1: Dakali kundpaya ni cila, amang yung jia mhamji nganlan jia luo nga cing jia charangul jo nga ba di, ci jirgani na chabdak shi ni. Shilu ni tung samchir lo lipkab, among yung la chapa tang, zhongchir tang zhongsib shigijir chanagula, zhangshig shigijir, abdienchig chadana, arjintil tapajijia arimba mangwi manji nganlin maalag chun yongni zig carwa shajiyin ba shtambab kasa siyo. Luo nga cingjia chanagula juzhivye zhang, among yongjia manji nganjo nangshigcil, ajacha gipcha gorunga war arjinchung shtambu shongyo pa tang. Manji nganjo nangga panzi shkarchigin harga, Simtung nijia ngabzi ngasim zinba. Shangchin li rguani, sachab zinda, manji xebir tekirin jigidum zijig xecil,

rezang rupalanji, tang di rzatang kan jirkasi pi lemtsun ar tongtsum dan nijung. Lemtsun di ndonzum babdan da dorji tang, zomjig ngankaro do tarin. Shamla lhanji nima ta rangri lekung ci lemtsun apshan tala sambar kapsa shi.

rezang chupalanji. Tang di kapton ngalang tak limcun tungcum dan nijo. Limcun di hendum bab dan dorci tung, zomjing gangkura dotarin. Samla lanchi ni mata rangri lekung chil limcun abjan tengla samar gapsis.

0: 该局明年接了长春年定做接不堂，北空都市都为团结起宋年天三年天的开创下二十新电图送入市。我为了学习，陆军两国的村别，中国所列团结里，约罗给中国两百了级别，苏军拍下人心为预警。 文件提到，接起，约罗领袖给中国陆军科技了级别，能够提安心、南门、永兴接不提。老师也提了，安全接不提。三年提起，团练真就给领袖了，投诉接不提时。三年提起，从这松江级别背着越南，中国两名老将团团练两列定时都动员，我做什么干预警。中国两国激烈，体外盟。
1: 约罗图团结定时准提，团女让时间长，团练扩展严密定时用具，规定东西用时。约罗去我内局呢，中国两块控制冲上天桥，干过几大奇怪秘密一般。取消我们的，纯粹天天天，让我给三对孙秀拉两撇透明提示。如果三撇，老子不够吃，所来买了人不留住透明糖。
0: 江多秋菊糖，团练店家，过一年了计划，糖尿病色催吐明糖，糖能行，过了这批南瓜团练去，不是三百吃，让我给年年催吐明解释多，过了这批南瓜团练，江多秋菊去吃了货，过一年了糖，普菊的藤心切菊提，经济人送接不来干，约着给普给开边糖，体外干团又不是。
1: 中国牛车来中为真龙塘，逻辑了大大养大真不孽。约着给让我给两块团来给，真最女婆，街头对撇，国足是行了口语不提示。也是想去，你为真龙头吃不汤，随即去阿拉去开龙体，日错具体开不汤，干到开速头去，开速干三波通透。 年前三桂坡，阿拉去开龙溪严章土居客，川南里三村街边长安门一排，云中道会，刚塘追南坡居间去，越过我闽南文溪去，绿了短通普罗米群坡塘，三道女会，绿地图出客，南西擦出干，中七外川南西来月不歇。
0: 今天端午年上，随即去阿尔卑斯人归途，川菜托会南溪天芒端不汤，随即南溪就去阿吉说，川菜托会念到天芒端又不歇。开路年长去，开发起的从江西去，来团明年三桂牌，当晚出别等就托，从江南去川菜，隔壁时人摄氏度三十多度，南溪端不汤。
1: 看白七日去，吹在看摄氏度二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢，二十七度呢， Kyo-lun-ki-kyo-lun-bos-che-ji-li-gya-pang-chu-si-ma-ji-bju-si-ang-ca-chik-zam-si-pa-ta-ng-chi-lu-nye-don-lo-li-ji-li-gya-pang-chu-si-ma-sum-chu-sam-nyung-to-chin-yup-si. Nam-chang-ti-gen-kur-hu-hu-si-sa-gui-pa-t-yor-ob-le-ce-lap-ki-lun-zi-pok-be-wan-ki- ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ

0: ཁེ མེ མང ཚོ གང ཅི མོར ཁ གི ཨར ཐ ཅན ཟོམ ན ཡུབ ཤེ ཁ གི ཨར ཁེ ཆུ ཚུ ཅིག ཙམ ཁེ ཅན ཟོམ ལེ ཅུ ཅི ཅི ཅིང ཕིང ཁེ ཕུ ཅུང ཉམ ལེ ཕེ གེ ལ ཐུ གུ ཐ རི བ ནང ལུ ང ལ ཡོང ཚོར སེ མ ཆུང ཁ ཕེ ཐུ ང ཅུ ཅི ཅི ཅིང ཕིང ལ ཁེ ཁེ ཅུ དུན ཟོ བུ དམ ཅེ ནི སི གང ཧ ཅང རི ཤེ ནང དུན དིང སེ ཕེ ཕ་གི་སྟེན དེ ཕུ ཉམ ཅུན གེ ཁ ཕལ ཕེ གེ ཁེ Borchin Kodun Chekhu. Nganchu, Kirangki, Damshiki, Nangtun Thang, Bugu Nupo, Genangtu, Kirgu Yinsi, Xiehyu Jisungxia. Kaga Arki, Zhongku Thang, Pakistanki, Benjor Parkyam Zugdun Ti, Rimbor Bursi, Nisa, Lego Ru, Lepetang Dun Ti. Zhongku Thang, Pakistanki, Nyamle Zugdun Chepe, Nugu Thang, Jimzuki, Mengsi Jikhu, Reptan Rimbe Nupo, Tiwe, Nguinse, Tuitu, Song Yubshi. Long Nui Thang, Jitui Ki, Zhe Lam Dianpo Yuphe, Gekam Nipu, Tuen Le Dugu Thang, Xin Le Di Le, Nui Kung Sabo So Ki Kap Kung So, Nyam Le Ki Kukab Sarpe, Gun Che Mi Bar Cui Sip Che Hue Ji Dian Xia. Kaga Ar Ki, Lo Ju La Zam Shin, Zhongku Thang, Pakistan Ki, Benjor Parkyam Zug Jun Le, Gun Che Mi Bar Gui Di Dan Hue, Gui Ji Lam Chi Nyam Jun Ki, Pakistan Le, Pege Ki Kukab Jun Hue. Chukbu cha dun na, ngun le lam su di yubab thang dun di tuan le peke donwa thang. Tene bang mi thang, gun tu rung we peke le gui di donwa par. Zhongku thang Pakistan ki, Benjor Parkyam ki, buze to we peke nam chang rizir din di. Pakistan ki mang zo le, zhongku chu si le chung we, di gi ngun zi tong tu ba che yu ji din xia. Si chung ki zung li gen ne ne, pebe chi, kaga ar ki. Motu Pakistan ki chuso dube chumi gen si ti. Zhongkuru dosib chi bar tengman gyu ti. Gekam nipu chowa, pege chukur, dobshu li gizu pyu hyu. Nyanchen dume ki tabju nyamle rogda si yinpe Pakistan ki. Zhongku choki dewae kipen tang, tukur chibi netun kejin tang, jengwa yu pe ti. Yunshin Zhongku chola, lo dien gyurmi nga gyabgyur chi hyu. Pajong Gekab Nipu, Yuen Rin Zachon Nyamle Le Topi Chumze Ti, Gekab Tan, Gekab Warki, Nyamle Ki, Mikbir Kyo Yubshi. Kaga Arki, Tinggab Zemling Ki Benjor Tan, Kola Jipu, Dianja Le, Jianlong Mangbo Che Yuhkan. Zhongku Togda Barsum Tu, Nyamze Gecho Songxin Tu Gyurhwe, Geji Mala Tan, Geji Jechim Ki, Shize Cixi, Lodian Gurmi Ngang Songyong Che Ti. Goyen Nyamle Ki, Geji Benjor Chongdun Jiglam Zukyor Guidi Dan Yubshi. Tieni, Kola Jipu Dianli Songyong Jipi Dupshu Kejin Sikshi. Gekab Tewai Manghui, Zhongku Tan Nyamle Jibni Jidi Tan Pege Ki Choksu Langpa Tan. Nyamle Nipin Damga Jibu Sikinpa Jido Tupi Riji Tan. Kaga Arki, Logi Gundu Jigyoksu Songwe Tutir. Zhuxi Xi Jinping Ki, Kola Jipu, Chuyuku Chenpu Si, Duen Nangwa Ti, Dagda Gubtan Ki Xin. Gekab Kan Ki, Xidi Nyam Ju Tang, Pege Ki, Chuxi, Nyam Gui Che Ti. Tu Mu To, Tiwe Zidu Dianpe, Zemlin Si, Zugjun Che Guru Pento Hu. Pakistan Ni, Chuxi Di Da Le, Gap Gyur Chi Gen Tu Gyur War, Gaju Chenpu Chung Si Sung Xiang. Di Lu Ni, Zhongku Thang, Pakistan War, Qinzhi Ki, Zhawan Sukti, Lo Dunji Duong Akor Hui, Lo Xi Yinpa Thang, Chonyi Pu, Namang Pu Sum Chokpe, Chinsu Chikgu Bi Ti, Kaga Arki, Dini, Gekam Nipu Zazho Ki, Lu Gyu Ki, Cimzi Ki Jin Si Yin La, Gekam Nipu, Mangso Ki, Pinsun Shido Chi Pi, Kukab Sangbu Si Gyan Yin Si Thang, Kong Ki, Ti Kukab Su Che Di, Gekam Nipu, Benjor Chongdun Ki, Ma Jo Thang, Mengsi Jigui Zuxun, Mechu Rinne Biri So, Kaepong Ki Nyamle Le, Ngarwe Xiongnun Gepgu Yinsi Juhdu. Gekam Nipu, Mimang Le, Tewe Digi Junti, Takor Ki Lianwan Jigtu Mala Dupi, Becun Siktu, Gurgu Jigui Jigui Yubshi. Singling Ki, Tengti Zemling Ki Tirin Kasang Sibi Lezinti, Xuzan So. Xiamle Lingge Nemu Tuti, Diga Zhongyang Longchin, Nianchin Chikab Likung Ki. Pyoge chilam to guji zhupi, chiri li cien, xinba nam, senjo na sho.
1: Di tan ni, kirangi sujo ding yu.
2: Basi gangi zanyi angda di xebi ne, guji tun yu tan, xibshir gi chedin sebu ton tubi, lo debu nang cho.
1: Chien mu du zanba, ca tang arzi nyung zam gyubi ne, di tan ni ya pindo yu shi.
3: Di tan ni, kirangi xebu o du yu.
0: ཁྱི
2: དེ དེ དེ
1: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད